0: Conga heaven bongo hell a radio cafe.
1: Oba oba oba oba manya nya nya.